Halo sudah saat ya di kini rumah ilu song lagu ni dari kumis kandi sebagai kusukat kumpulan title mas kau jadi kumis tu song rohai kau tiup semua tu jadi rohai kau tiup bani pas kini hamper song pun sudah saat ini sudah kau boyo hola sudah saat ini kau lagi bani fit kor kau cuci bumi saya ikut ram terpa zani bela bani hamper kau sebagai kusah bani zada zade kari kuma mai ilu title mas kau jadi kusuk modul rakyat rohai kusu trisala gurum ras sopna semua kau abas mas kau jadi kumis tu song rohai kusah bani sudah saat ini terbaru bani sunda kau hola radio terbaru 103.8 megahertz. Thank you.